opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Wans ope tata komobo, vimuseti kondrebung. Stray def stray, we no safrede. Gado na we fesimang. Heri libi, tena dede, we za feti ji sranang.